0: bemaka loron hirana bemaka kita tahu na ya planu.
1: O vintis norona nain radi komunidade mobisi moloko atu kontinuatan mai tebarona hamutuk lai musika na bemaka kami prepara ona husi de kraken beng honde titlu prevensaun ba covid sanoresensia hanesan tuir mai nei.

0: Ouvinte, se ta foi numa rona da Dauk, music fura que ira nebe makaliba ne, tu irmai, mai acompanha na fatin, programa, talk show, hamutu ko gerente plan internacional municipio aina reunian, Valentim Espinola.
1: Hanisa ni tadiang kari kasoro staf puluk, kari zafiu seruma, sa solusan mak plan foti hodi ultrapasa se kari mosu falian seruma, durante halau servisu, konaba asunto ruah hanisa mencionana, konaba estado emergencia no inundasao.
2: Durante ini ita plan internasional lah servis mesti kan semua yang mention nanti orang kata ita hal koordinasi lebih mak diaktifes ia nivel munisipun ini an nomos toy ya postu nomos toy ya suku sila aneh sang fina kita halo intervensi by responde ba situ sound inu inu sound lebih mak iya.